karena itu korban fitnah agak berkepak. Jadi itu masyarakat di korban di sebuah negara bahwa mati itu karena dakwah korban fitnah harus kooperatifnya sama untuk bahas dakwah itu bahas ma'alim ma'alim itu terbatas